This is Siaran Luar Negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia dari Studio di Ibu Kota India New Delhi. Penyiaran Bandana Kumari bersama seluruh staf Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar kami yang setia. Saudara-saudara pendengar di seluruh Kepulauan Republik India dan dimanapun Anda berada, siaran kami ini dapat Anda dengarkan setiap hari pada gelombang 15.260 pukul 8.30 hingga 9.30. Beberapa mata acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita akan disajikan lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya pengumuman acara untuk esok hari. Di sini siaran luar negeri Akashwani India. Sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita utama, di Bangla Barat tingkat partisipasi pemilih hampir mencapai 90% dalam pemungutan suara ulang yang digelar kemarin di 15 tempat pemungutan suara di Distrik South 24 Parganas. Penghitungan suara untuk pemilihan Majelis Legislatif di Bangla Barat, Kerala, Tamil Nadu, Assam, dan wilayah Persatuan Puducherry akan dilaksanakan besok. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menyebut operasi Sindur sebagai cerminan dari tekad yang tak tergoyahkan. Pemerintah Modi untuk memberantas terorisme melalui tindakan tegas. Ujian masuk dan kualifikasi nasional tingkat sarjana UGE untuk penerimaan pendidikan kedokteran tingkat sarjana akan dilaksanakan hari ini. Dalam ajang kriket EPL, Chennai Super Kings mengalahkan Mumbai Indians dengan selisih 8 wicket di Stadion MA Chidambaram Chennai. Pemungutan suara ulang falta. Komisi Pemilihan Umum telah mengambil langkah luar biasa dengan membatalkan seluruh proses pemungutan suara di daerah pemilihan Majelis Falta Distrik South 24 Parganas, Bangla Barat. Pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada tanggal 21 bulan ini. Seluruh 285 tempat pemungutan suara TPS termasuk TPS-TPS tambahan penghitungan suara akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei. Dalam pernyataannya, Komisi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul adanya laporan mengenai pelanggaran pemilu yang berat dan penyimpangan proses demokrasi berskala besar selama pemungutan suara pada tanggal 29 April. Laporan para pengamat menyoroti adanya ketidakberesan yang serius, termasuk manipulasi mesin pemungutan suara elektronik, intimidasi terhadap pemilih serta pelanggaran aturan pemungutan suara. Di beberapa TPS tombol pada unit suara sengaja ditutupi dengan selotip hitam sehingga menghalangi proses pemungutan suara yang semestinya individu-individu yang tidak berwenang juga ditemukan masuk ke dalam TPS dan memberikan suara atas nama orang lain. Rekaman video yang hilang atau tidak konsisten semakin memicu kekhawatiran mengenai transparansi proses tersebut. BB, pemungutan suara ulang. Di Bangla Barat, tingkat partisipasi pemilih hampir mencapai 90% dalam pemungutan suara ulang yang digelar kemarin di 15 TPS di Distrik South 24 Parganas.
Proses pemungutan suara ulang berlangsung relatif aman dan damai di kedua segmen daerah pemilihan majelis tersebut. Pemungutan suara ulang diperintahkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan laporan yang diterima dari para pejabat penyelenggara pemilu terkait serta para pengamat penghitungan suara untuk pemilihan majelis legislatif yang diselenggarakan di Bengkala Barat, Kerala, Tamil Nadu, Assam, dan wilayah persatuan Puducherry akan dilaksanakan besok. Pengaturan penghitungan di Tamil Nadu, penghitungan suara akan berlangsung besok mulai pukul 8 pagi di seluruh 62

sat panghitungan yang telah ditetapkan sebanyak 10,545 petugas penghitungan akan dikerahkan untuk tugas penghitungan didukung oleh 4,624 pengamat mikro, Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan. Mahkamah Agung India menolak untuk mengintervensi keputusan Komisi Pemilihan Umum yang hanya menunjuk pegawai pemerintah pusat sebagai pengawas penghitungan dalam pemilihan di Bangla Barat. Sebuah majelis hakim yang terdiri dari Hakim P.S. Narsimha dan Hakim Joymalia Bagchi memerintahkan agar pedoman komisi tersebut dipatuhi secara ketat. Putusan ini menjadi sebuah kemunduran bagi Trinamool Congress yang sebelumnya telah menggugat langkah tersebut. Ujian NEET, tes kelayakan dan masuk nasional tingkat sarjana untuk penerimaan pendidikan kedokteran tingkat sarjana akan diselenggarakan hari ini. Ujian akan dimulai pada pukul 14 dan berakhir pada pukul 15 menurut 17. Menurut buletin informasi NET, batas waktu terakhir untuk memasuki pusat ujian adalah pukul 13.30. NEET uji diserangkan oleh Badan Pengujian Nasional sejak tahun 2019 untuk penerimaan pendidikan kedokteran tingkat sarjana dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga serta Kementerian Pendidikan. PM Anggota Niti. Perdana Menteri Narendra Modi telah mengucapkan selamat kepada Dr. R. Balasubramanian dan Dr. Joram Ania atas penunjukan mereka sebagai anggota purna waktu Niti Aayog. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Perdana Menteri menyatakan bahwa pengalaman mereka yang kaya serta pemahaman mendalam mereka mengenai berbagai isu akan sangat memperkuat proses perumusan kebijakan. Dia menyatakan keyakinan bahwa kontribusi mereka akan membantu mendorong inovasi dan pertumbuhan di berbagai sektor. Bapak Modi mendoakan agar masa jabatan mereka ke depan berjalan sangat produktif dan memberikan dampak yang signifikan. Sekretariat Kabinet mengumumkan penunjukan Dr. Balasubramanian dan Dr. Ania melalui sebuah pemberitahuan resmi dalam lembaran negara. Wakil Gubernur RBI Rohit Jain. Pemerintah India telah menunjuk Rohit Jain sebagai Wakil Gubernur Reserve Bank of India RBI. Menurut sebuah pemberitahuan resmi yang dirilis kemarin, saat ini menjabat sebagai Direktur Eksklusif dan Bank Sentral tersebut. Jain akan memegang jabatan ini selama periode 3 tahun. Kunjungan ke Kerabia. Menteri Luar Negeri Dr. S.J. Shankar sedang melakukan kunjungan resmi ke Jamaika, Suriname, serta Trinidad dan Tobago yang akan berlangsung hingga tanggal 10 bulan ini. Negara-negara ini memiliki hubungan istimewa dengan India berkat keberadaan komunitas Girmitia. Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa selama kunjungan tersebut Dr. J. Shankar akan bertemu dengan para pemimpin ketiga negara tersebut. Diskusi dengan para mitra sejawatnya akan mencakup seluruh spektrum hubungan bilateral serta isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan ini diharapkan dapat melanjutkan momentum keterlibatan politik.

Dik India dengan Jamaica, Suriname dan Trinidad Tobago serta mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin lama dengan negara-negara tersebut yang mencerminkan komitmen bersama terhadap kerjasama dan pembangunan selatan-selatan. Dr. Jaishankar juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dan berinteraksi dengan para pemimpin bisnis termuka serta anggota komunitas India di negara-negara tersebut. Spirit Airlines maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines yang dikenal dengan tarifnya yang ramah di kantong telah mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan operasional bisnisnya setelah 34 tahun berdiri. Maskapai berbiaya sangat rendah ini yang dulunya mengoperasikan ratusan penerbangan harian menggunakan pesawat-pesawat berwarna kuning cerah dan memperkerjakan sekitar 17,000 orang menyatakan bahwa mereka telah memulai proses penghentian operasional secara teratur yang berlaku efektif segera. Meskipun Spirit sebelumnya pernah dua kali mengalami kebangkrutan, pihak perusahaan menyatakan bahwa tingginya harga minyak yang terus merangkak naik akibat perang dengan Iran telah membuat mereka tidak mampu lagi untuk terus bertahan dalam bisnis penerbangan. Melalui situs webnya, maskapai tersebut mengumumkan bahwa seluruh penerbangan telah dibatalkan dan layannya pelanggan tidak lagi tersedia. Menteri Transportasi Amerika Serikat, Sean Duffy, menjelaskan bahwa Spirit memiliki dana cadangan yang telah disiapkan bagi para pelanggan yang membeli tiket secara langsung dari maskapai tersebut agar dapat memperoleh pengembalian dana. Sementara itu, bagi pelanggan yang membeli tiket melalui pihak ketiga seperti angin perjalanan, mereka harus mengajukan permintaan pengembalian dana kepada pihak agen tersebut. Rajnath Surya Sandhya, Menteri Pertahanan Rajnath Singh menggambarkan operasi Sindur sebagai cermin dari tekad yang tak tergoyahkan pemerintah Modi untuk memberantas terorisme melalui tindakan yang tegas. Dia juga menyatakan bahwa keberanian yang tak tertandingi dari angkatan bersenjata selama operasi tersebut telah menorehkannya sebagai sebuah babak emas dalam sejarah militer India. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Singh saat memberikan sambutan dalam sebuah acara bertajuk Shourya yang diselenggarakan di New Delhi kemarin sebagai bagian dari rangkaian peringatan menjelang satu tahun pelaksanaan Operasi Sindur. India meluncurkan Operasi Sindur pada tanggal 7 Mei tahun lalu sebagai respons terhadap serangan teror di Pahalgam pada tanggal 22 April. Operasi tersebut menggetarkan infrastruktur terorisme di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pakistan. Serangan-serangan tersebut memicu bentrokan sengit yang berlangsung selama 4 hari yang kemudian berakhir dengan adanya kesepahaman untuk menghentikan aksi-aksi militer pada tanggal 10 Mei. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa angkatan bersenjata telah menunjukkan keberanian baik di medan pertempuran maupun saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dia mengimbau seluruh warga negara untuk menyebarluaskan kisah-kisah dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa yang selama ini jarang tereskop
Terescopes, Unsung Heroes.

0: Ang Menteri mengenaskan bahawa keberanian merupakan suatu kondisi menteri yang tegak dan tak tergoyahkan, suatu kondisi di mana seorang prajurit yang didorong oleh semangat patriotisme mampu menempatkan kepentingan tugas di atas segala kenikmatan pribadi. Keterikatan duniawi maupun rasa takut yang dimilikinya. Kepala Staf Pertahanan Jenderal Anil Chauhan, Kepala Staf Angkatan Udara Mariskal Madhya AP Singh, Ketua Menteri Delhi Rekha Gupta, Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lieutenant Jenderal Dhiraj Singh menghadiri acara tersebut. Acara ini merupakan perpaduan antara seni dan keberanian yang dihadiri oleh para pejabat tinggi pertahanan, ratusan personel militer serta seniman-seniman terkemuka. Cuaca. IMD memperkirakan hujan lebat di sejumlah wilayah seperti Arunachal Pradesh, Assam, Kerala dan Tamil Nadu. Badai petir dan hujan es diprediksi terjadi di Ladakh serta Jammu dan Kashmir. Sementara Delhi dan beberapa wilayah lain berpotensi mengalami petir dalam dua hari ke depan. Chennai Super EPL. Dalam EPL, Chennai Super King mengalahkan Mumbai India dengan 8 wicket. Hari ini dijadwalkan dua laga Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders dan Gujarat Titans versus dan Punjab Kings. Kriket wanita BCCI mengumumkan squad India untuk Piala Dunia T20 wanita 2026 dimimpin Harmanpreet Kaur dengan Smriti Mandana sebagai wakil. Turnamen digelar di Inggris mulai 12 Juni hingga final 5 Juli. Demikian tadi warta berita, berikutnya music instrumentalia.
1: ये आकाशवाणी चैनल है। प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला। विलंबित गत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a santoor recital presented by Vipul Kumar Roy. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Vipul Kumar Roy first presents Rag Megh, in which you will hear the Alap, Jod and Jhala. The Vilambit Gat is set to Jhaptal and the Madhyalaya is set to Teen Tal.

Setelah lagu instrumental ya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul pertemuan para menteri pertahanan SEO. Raksa Menteri Rajnath Singh memimpin delegasi tingkat tinggi India dalam pertemuan para menteri pertahanan organisasi kerjasama Shanghai yang diselenggarakan di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 28 April 2026. Selama pertemuan tersebut, para menteri pertahanan dari negara-negara anggota yang berpartisipasi membahas berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan, isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian internasional, kontraterorisme dan kerjasama pertahanan di antara negara-negara anggota SCO juga turut dibahas. SCO adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2001 di Shanghai, Tiongkok. Keanggotaannya mencakup India, Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, dan Belarus. India menjadi anggota penuh pada tahun 2017 dan memegang jabatan keketuaan bergilir pada tahun 2023. Pertemuan SCO tahun ini berlangsung di tengah latar belakang gejolak geopolitik yang sedang terjadi akibat situasi di Asia Barat. SCO sebagai salah satu organisasi politik dan ekonomi terbesar di kawasan tersebut membahas langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari konflik yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Raksa Menteri menyerukan pembentukan Front Persatuan untuk menanggulangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme dengan cara memberantas tempat-tempat persembunyian aman, serta

Manolak Sagala Bentuk Pengecualian Politik saat berpidato di pertemuan para menteri pertahanan SCO di Bishkek, Kyrgyzstan. Beliau menegaskan bahwa fenomena terorisme lintas batas yang diponsori oleh negara yang menyerang kedaulatan suatu bangsa tidak boleh luput dari perhatian karena tidak ada tempat bagi standar ganda. Sembari mengenang para korban serangan teroris KJ di Pahlagam, Bapak Singh menyatakan bahwa melalui operasi Sindur, India telah menunjukkan tekadnya yang kuat bahwa pusat-pusat terorisme tidak lagi kebal terhadap hukuman yang setimpal. Beliau menambahkan bahwa terorisme tidak menggelan kebangsaan ataupun teologi. Oleh karena itu, negara-negara harus mengambil sikap yang tegas dan kolektif dalam menghadapi ancaman tersebut. Sang Menteri menyoroti pentingnya organisasi kerjasama Shanghai dalam dunia masa kini di mana pandangan dunia tampak terfragmentasi dan negara-negara cenderung semakin bersikap introspektif atau berorientasi ke dalam. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa SCO merupakan rumah bagi beberapa peradaban tertua di dunia. Menteri tersebut mengatakan bahwa kawasan kita memancarkan semangat kewirausahaan dari jalur-jalur perdagangan kuno serta kebernian dan ketangguhan rakyat kita. Dia menegaskan bahwa SCO tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap pihak-pihak yang membantu melindungi dan menyediakan tempat persembunyian yang aman bagi para teroris. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa masa depan yang damai bagi kawasan kita menuntut SCO untuk bertindak sebagai penjaga standar internasional yang konsisten. Dia menyatakan keyakinan bahwa pembahasan yang berlangsung hari ini akan semakin memperdalam pemahaman mengenai tantangan keamanan bersama serta menjajaki keamanan. Bapak Singh menegaskan kembali bahwa India tetap berkomitmen untuk berkontribusi secara konstruktif dalam pelaksanaan mandat SCO. Dia juga mendorong terjalinnya kerjasama dan rasa saling percaya yang lebih erat di antara para anggota SCO yang didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati dan pemahaman yang mendalam. Di sela-sela pertemuan, Menteri Pertahanan SCO di Bishkek, Raksa Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan para mitra sejawatnya dari Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Belarus. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kyrgyzstan, Mayor Jenderal Mukambetov Ruslan Mustafayevich, kedua belah pihak membahas cara-cara untuk memperkuat kerjasama pertahanan bilateral yang telah terjalin. Bapak Singh juga mengumumkan penyelesaian proyek pengadaan 12 set sistem komputer masing-masing ditempatkan di pusat-pusat itu pada institusi militer Kyrgyzstan di Bishkek dan unit militer 36,806 di OS yang dilanjutkan dengan keberhasilan instalasi perangkat lunak simulasi perang serta pelaksanaan penatian kerja bagi personel angkatan bersenjata Kyrgyzstan. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Kazakhstan, Raksa Menteri menekankan bahwa kerjasama pertahanan antara kedua negara mencakup beragam sektor dan menjadi pilar penting dalam kemitraan bilateral mereka. Saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarus, Letnan Jenderal Viktor Krenin
Bapa Rajnath Singh mengaris bawahi bahwa India menempatkan prioritas tinggi pada pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Belarus serta mengidentifikasi peningkatan kapasitas dan pelatihan sebagai salah satu bidang kerjasama utama. Raksa Menteri sempat berinteraksi secara singkat dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Lakshmana Dongjun dan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov. Dalam diskusi tersebut, para menteri saling bertukar pandangan mengenai lanskap keamanan regional dan global, khususnya terkait perkembangan situasi di Asia Barat. Sebelumnya, Bapak Rajnath Singh bersama para menteri pertahanan SCO lainnya telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Kyrgyzstan Bapak Sedir Japarov. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran radio. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Bihar.

0: crisis.
1: Thank you, Sonu.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. With this, we end Spotlight. Spotlight.
2: Para pemirsa yang terhormat, setelah acara Spotlight tadi kami menghibur anda dengan beberapa lagu non-film, hari ini kami memutarkan lagu pop. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya. No matter what, no matter what.

0: Central Coast. Hii ni raha utamu.
1: Utamu.
0: Raha utamu.
1: Utamu.
0: Makofi kwenu tafadhali.